0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isha da ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isha da ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: da sak awayaten na roxel aktak Nace ayaganot kesiawa masi. Awayaten da isera am naikapi katak tiyakan. Da maice anyegan nace isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kowitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komit.